0: Ja, det är tog för det så han då i bägge var här kan hon med det program i för sig detta med den är han är bort väl få det mig och ta mig fast jag kan det detta.
1: Ja. Är det någon men den mi har ju sabon Maulu Aiki kata Korea där ni den mi det med mig vunu kan det hicka om lavt att det är en laven att ha om för sig det på inget att det från hova vad av en laven request kör om för sig det på Hagrid fans är singa mahami för sig tar nandet.
0: Ja. Alun menge medoge hem fortan bevelen eta maologe hem fortan bevelen me hesabo bahada kalan shahu assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kineto shakir so aden kom medam menge nevi
0: atifa ingeta
2: atifa medam ade de befurna warangama ni gaumi doga ama tahuniya mane uriya same dukura danno
0: den gamid hoge ama munasabat me gamid hoge tu beli bene detto ie ve gamid hoge detto
2: ie ke gamid dost ekam ek handanta bhatam
1: maninge
0: ma bodos gamid dost me den shahwa ko gennu an sawal karna ekoram bi feshune hinam ste feshune ma ahadane geta kombe fakta gamid dost me nisbe koreni
2: gamid dost ei algon menge mi dombandaran na mi dihadu kurebbe bekaluna nunto
0: Gawmi dosteng alun men bodam me khasa korani alun menge gawmi batal Muhammad Takurfan detta
2: Muhammad Takurfan mom algon me ke Islam ro ko ke bani mudar tofan walzam
0: me
2: alun e de adwei me ye ge in radio ngane ramiso ya ka him be fur ka de nyung ke kuda drama kole ve sada ti menne me fur agen ngase awah gostare mali fuga ba ti ba aila ba ti ba fur agen da teng e kuri ke singe fon no ke ega fauge kudin nang hin drama kol kol adu yuni marang aslo amara warang ni ane kat tachu ane bune nya warang asaru kuri ega
0: ah gaame do hak inga ta warang khas do ek alu me rajje ega alu ndo handam ba ta bejja gaan no sase kan telefon na ha me kan do aki alu menge gaame do singa ta ah den rek alu menge rajje portuguese no sa inga ta warang gna do emi mai ka da ko kin ti biruga e kamade kolangeta wara
2: fanarura ka haru detto shakiru e ane shakiru mi so mi boxi gi dun tari hun daska to bi hun da jalu ti kogge
1: a de ga kan ka fanara hara ha mahin ha du asvi kama
2: a de ha ka bre war gina mudda detto eru gane ka du asse bagutu san kol diu ko kama pendani
0: ane ka e du asse rangeta borto kor fanu e kor ve jihad ingeta e jihadu ga e قومي وانتكما قومي لويبا اي ننگوي ميهارولون ميهارغوت بناكم وجيا اي ننگوي اي ريسكا ايغيتا اي هوشيلونو نوركلا اي هوريهاكم توكرووافا گومتكا اي كوروي ماسكك پولغيتا دهوا ادا خلاف كانكن ايتا
2: وارن ادا خلاف
0: ادا كوم ميسينگا ايغيتا مولو كوليدما شاولون ميدمي احني دهن هم تي رشوگس باي

0: Muhammad Futa. Doni fu maki moya kame. Muhammad woren hagi Hasan. Hasan oki ba mbappe li ba du fase ma bu. Atol tre wi afari kamu da ni nama en da. Feran hardoshani ku nama. Feran hardoshan Hasan da. Maskar fahan.
1: Migotan hiyo nasihe dewa timba fang saifudu hippa wage nikume wadagin Hasan Takurfan wadannawani bappayaku feeran haru kariya Muhammad Takurfan wadannawani haruge gahuri malifati hippa wage tundiya dimaya ambikamalun devya khial fulaki utimu katibukan Muhammadan ambura lapanikum he jehidane kamuka Then Hussein Khatib Takurfan e bus adwa sawa maaliya wadagin adiraske faanu fam pulu deke miwahaka dennevi. Khatib kamuge fam Muhammad Takurfan ge machang amburaan de vima shukur adakura va rashangimburi wadagin.